0: 482 to 491. Skill assessment, partner visa, parent visa, just student visa to PR tak. Har immigration process le expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME advisor. Call 02-9063-1618. Hun Parameta Sydney ati New Delhi vich vi. IME advisor.
1: Hun thode mote naal moda mila ke thodi tarakki di raah nu hor vi saukha ati surakhit banaun da vaada karda hai Very B Toyota.
2: Jithe hai Toyota di best technology, best customer service ati best Google reviews. Tuhadi zarurat anusar Pritpal Singh tuhanu help karange. Tuhadi apne Toyota choose karan le jo ne ik dahake ton Very B Toyota de naal.
1: Best deal lai call karo 0431-465-186 te 212-216 Old G Long Road, Hoppers Crossing. Very B Toyota, the smart choice.
3: ਚਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM